Yesu matano wasombo mami tie me se abatu me huwe awohro me kirawo oh Yesu matano